0: 119分。我们来看一下排名情况，排在第一位的依然是来自中国的希林娜依高124分。接下来有请下一位歌手，来自马来西亚的阿木沙。
1: Saya Amshani dari Malaysia. Saya membesar dengan kepelbagaian budaya, bahasa dan musik, dan itulah yang membentuk siapa saya hari ini. Dalam setiap lagu, saya suka membawa identiti saya sendiri, sambil terus berani meneroka sesuatu yang baru.Saya percaya untuk berkembang, kita perlu berani keluar dari zon selesa. Sebab itu, saya memilih Aura, sebuah lagu tentang keyakinan, keberanian dan menjadi diri sendiri. Hari ini, saya membawa Aura Malaysia ke pentas dunia. Musim panas ni, Seuista membawa saya China. Dan malam ini...Inilah aura saya.